Nah, ini lagi kita kata kali karena dah. Ini kata kali karena dah.